opo serangan grong ekarium mas ope tata komopo vimus eti kondrebung stray def stray winosa frede gado na wi fesimam heri libi tena dede visa feti gi sranang.